0: ka RFI de la main nege kanye tan ani woron vla be Dakar kanye tan ni segi o be kotonu
1: Sarata Kamara
0: Benin gamana ngemaya so palais de la marina obe Romuald de Wadangi bolo kabini kunu gamana ngema kuranya ka kalikandi ke ka kam ministre obe sugandi kabam sisan barajumane beka makono gamana inkuna ambena jatemine soron kena inda kunyerela okoni ngin kali inda kumbela Senegal gamana kono agenin ko ministre ngemaya la yala Ousmane Sonko be kinyesi wasabulu ngemaya de mawa mohote wasabulu ngemaya sifen konin kantan el mali ko ndiay kelim ko ka barabla wasine wasade on bena hankine na fale onke Ousmane Sonko ka koseginin kan wasabolo yin kono ambena politiki moho hankine na la soron akokam onin ko degre binani ani lolu nyoron o koro funteni wale matara jugu sila ma million keleni ko be hegi damine o funteni de koro makabi awnura wa avdanse Alema makononinke asigilenko fanga la kunundron benenge manang